Tetapi us kuat apa mifitu? Mark Anthony, you sang to me, wate mak mutolu. Hono koto ape ihe pompong ini. Dia mo amana kelire, utau inasi, ye hafa afa ofa ko ya pompong ini. Hange ko TCC, ihe, le tio kolo tonu kalofa. Dia mo itau proklama ko ya. Oh, eh, pompong ini, tau kolo sih kita wibahoko, tete ko telepon toto yukolo, oka hiri ini.

Pehuongong lim onenia ke kau manako fa inga pika polobe itonga iki hoiki mba mkainga tautau de watu koe di ozenia pika poliki oku ihenia fakau kau koke mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare nidi koe pika polo resita mofe auki ihe di ozenia pika poliki event mau ho reitingi fakaha iho taukei pe oate fenga marie keke wa inga iha timi efe auki anga hi timi ihe ngahi wahenga etolu intermediate advanced mwe pro zone aki anga hi timi e walu oku na wa inga hi lorotonga oi fahitao me oku ihai ai paanga lai taha oi tau koe pare fakatoa oku paanga ia e taha mano ka oku ikai ke ngata pe itongani e mau e nihi lerei taha mwe tuki mu ataha ihe wa ingani penga marie ke nau kau ge Ozenia Pickleball Champions League ona ufe au hiai mwen ihi oi ngai timi lerei taha me he tapa ke he kehe oi pasifiki koi e tonga fapapau oku ke kau he lau heka ke he malae fe au hi mo fafunga iho timi koe ka hao oi pickleball fa professionale ihe pasifiki oku kamata ia hedi di Ozenia Pickleball League Tonga.